tapanane wenyu takondero, wakana dua sosoras teman sebentar.